ཁྱི ཕྱད མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མ Ángela y Caja no que se va a pachka en esta página de Facebook me dio chava Ángela Jurutzi la bachtikma karana pihka chava karachka me dio chava no que kashaka en el cantón Panul. Saludos cordiales cachico gilalka abchalal. Buen provecho en la hora del almuerzo karana pihka vaya Ángela con mucho gusto kayalka ojo mna kutupa de la Unión San Pedrana todos se quedan gilal kekna karanbi así que Ana kikotema karabin Karachka Oscaravet, saludos cordiales a Ángela y Carno Cartasaca en el cantón Panul. Así que Karachka Kilak Shaniel, Meltio Chabat Kola Kukin en la programación Fiesta en Casa, a Vargasaka Avka Kilak Takhe Homabin, los Karatet Natki Kota Jornak Kukin, Kakumilan Avchala. Así que Karachka Kukin, Kakumilan Avchala. Así que Karachka Kukin, Kakumilan Avchala.